0: mami sering nyaibu
1: nyaibu na.
0: Man suma yendo dilawa kana do kanya
2: jas ki wada nyalende bon munu tuk bret mbaja ngaw dum gitte joyi galade je.